0: ganya imali amachangana
1: hayi lala samala machangana
0: bashaba nezvipambo imali amachangana
1: hayi lala samala machangana
0: juru aina pongwa.